0: Minggu, cuaca akan mulai tidak stabil.
1: 跟住落嚟咧，有記者嘅 announcement， 麻煩介紹下。
0: Peninjauan tahunan gaji minimum resmi sudah diterapkan dan para pekerja yang di termasuk dalam undang-undang gaji minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Mulai tanggal 1 Mei 2026. Gaji minimum resmi dinaikkan menjadi 43,1 dolar per jam. Dan pekerja dengan disabilitas boleh memilih untuk penilaian produktivitas dan menerima gaji sesuai dengan itu. Dan gaji minimum resmi ini tidak berlaku untuk pembantu rumah tangga yang tinggal bersama majikannya, apapun mereka, walaupun dari luar negeri ataupun dari yang lokal. Dan juga tidak berlaku untuk siswa magang atau siswa pencari pengalaman kerja dan yang ada pengecualiannya. Untuk detail-detailnya boleh telepon 27 17 17 71.
1: 刚刚提到有关于 香港嘅法定最低嘅工资啦，咁由 2026年嘅5月1号起咧，就提升至咧港币嘅每小时43.1嘅。咁如果咧你有其他疑问嘅话啦，亦都可以致电呢个电话嘅2717-1771噶。
0: Kita juga harus tetap waspada karena flu COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada. Maka itu harus tetap bersih secara pribadi ataupun secara lingkungan. Dan kalau kita batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu yang dari pemerintah tahun 2025-2026 sekarang kan ada nih. Jadi boleh divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Dan COVID-19 ini sekarang memang menurun aktivitasnya, tapi kelompok resiko tinggi, yakni yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan persoalan penyakit kronik, atau orang dengan kondisi imunokompromising umur 6 bulan ke atas, dan wanita yang lagi hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Jadi untuk detailnya boleh ke websitenya Pusat Perlindungan untuk Kesehatan, Center for Health Protection, di www.chp.gov.hk.
1: 刚刚提到咧就有关于呢一个预防季节性流感啦、新冠肺炎啦以及咧呢一个其他呼吸道疾病嘅一啲资讯啦。咁如果想了解更多嘅话咧，所以上翻网站www.chp.gov.hk。